rambut berambut dan berhitam dulu. Rambut berambut dan berhitam dulu. Rambut berambut dan berhitam dulu.